tanga tu taranya di madona bodi di va vuruk tu mako etu par pero sms mako harere rago va bana gwane sa mezu ali neina ali mazuwa norombali na limwe go kwedi kwa kudumo nkorum ya rom dakora papa kwa mona kasina bodi ntatu va vuruk tu ma par penyero sms kamenye pakatimba na kshera lirago kamenye petrosi na kamenye aplonia bana wani tona mchi 21 May, happy birthday my son and my granddaughter. May Almighty God give you strength and bless you and bless your day. Onya Rosa Movenduka na kwarere rago mbeli zange kaheke rosivita na gwanesa nomvura hampo ndatu ngano hompa mtungike na kumgwede rako nomvura dononzi. Nyame kanjimi na kara koma komakala ni asitan pandura tani kwa pandura hompa karunga tati.

akwetu mnagwane sa mezuala nina statu mharere hezuala ya wa none mnadiriktu manambudi deni parpero SMS ase mpakarunga mtungeke himotopuno kumpanyi ukangure huwa wa mukaru wetu kukasupitu vregwane kira kumano akwetu nyomono nzira makupura kutupamo tundanya paka tuligeo nukirinkira utatu dogromanina une hasinki inavuru kenda po mano nzira detu.

pa druga nesamba la nzira nazimwe ndi haro nzira nemene nokora kakundira kumururani lize morundu nganya sakuruganisa nzira zetu zva kuzikidanya transfer prize hayo takuvumbire tipunye kuti tiva kuri na varuganisa nzira zvinasi ende nomuri muona maraka kuri sindikirani yakungu wostaura asise nomuonanye tuwario ninge jakukuminha noramba yakuminha ngosina tetegereni kotupuku zvakukamu ori pempito angoli pite makura ntanyoku ninga nosenasi walia kwalia kyakugware napo kawawa kuvura tupunya uzakukemo alio gendere konontere kwina seri apiti makura ntano ntano torondanye mostaura mpiri imo mnali karasi wali takulitumbira napo konyima nayo ngosibao wali kupapara tena pakarasi topawa wale tolikundu ukanye upitire konontere uko kura ntano kapagire mostaura sinaita kunyi nangesili akatuka munzira yakano busa koina katika tukurora tipua vasingi vetu katika vadiorokesa tupuni mara bara imihingano yevadivanga nare asi napano pena togwana simbe ikare mudhoropa ndi ponze zodhoropa ruskamekeso rovasingi vetu asi tokamona si vamwe kuwiza wale ndi mtuna mhaika wale natara muntare rwambara kwapetu wamakura taturako dina no double intake asi taskamekeve nemo mustaura wale nditahuyunga na bobo mtu nditamurondekere mo mustaura ndisene kapisi ngoso vamwe uiza taskameke apana zapura mwetu akapri atundire site mostaura ruharo nyima zetu asite moili mostaura asi takahundira vadraiva vetu asi semenye waliohara kuskamekera mtu gusa etu waliovelitunde mostaura ipasi ope mpito akwene ava kutundoko yapite kwahana mayongani ani mohena mpili waleka kukaita vakukaita zapura etu waliobe anosenyo lizapura molizore nyinaro haro alo wetu wanaro ni ina kustaura kwakara po line zo yelo aso zina yelo makosogovi kapisija kwatika zo zina line zo yelo iskameka nawa ipo rugane yo kukura kurugana anosenyo mana akura ntanyo kutagira mustaura taniena tatika pukura tutu vatungi mo vetu asi sene vakupenyi wale vakupe bute ndi faini wale narunye tapukurura si ozenyi okafute onostasi damo mumubingo noko okara ndi senya sotundi mumubingo noko wale sone na oyo wale kosiwanda wakara ndiko venduka mara ohara kufuta turapo pwena nikezona mposta vaturapo ega vasapire vantu vasinga nokuvura tupofute kuliko venduka okara iwe takuvumbiranye vatungi mo mukavango unene pose muuli mo mumpingo noko gwarundu asi ngano kapisi oningano kapisi hetero zekuningasi ozeno yokafutireko na mposta ngakuvura tupikiza tuponostasi bedi domo mumubingo nokogo tofutu nokura tapeni yayo horokae asi eno kafutira kona mposti na nzira avagendi vana mposti dogoro imaliwa iyasikiokoko ninki yambara kukwata furu nene apana vikaninge rasivamana kukaimingana inye poiroi mazoware ndo faresti za apwaga makura vamwe toagwana si apa vafutu kona mposti kapeva apana ava paina irisiti ao poiroi mekuizumba makura se ware ndo faresti za apwaga nyapana apura risiti vatovura tevura kuzigwana makura taikuretere ibiti

0: ntivivava karaswari onze zvomunzvimbo nakogwetu ngaakuvura zipukufuta kwauko kona muposti mara kusina sirisipi inoni kanyetso vade kuvura zipusinikekokopi moraina indanda kudongonoka kutonikekokopi makura kosituri tetupu ipo sevasipura makura kosidhava asi ntaniigurira takukamanisa kwete tu nawa varudanisa munzira depi vasingi nombasikora asi narunye sekwagwana kuvahepejerako kuvapukurura si setosingi mbasikora ndanowai kwakukara nedzoko dzoko kuningisanisa seni vale origanda ngosina ndiyuma yonga ndiyahoroka apanoka kapisii kuninge nomto kapisi apanoka ninga dzoko asekari kuratere ponye kwakufumbira nyasi ngano ene okara soo wakara nombasikora hepekerako nayo gwane yoze dzoko twakuvunyunga ikwasinkenya pase tozingi pukukokuva etozisingo zombasikora wai pakara nedzoko vamwe tovagwanani tomutura dzoko kupigo takutambekera sawe upi uyonabire kuidwara naisijitembo nge kapuvabira sisitambo sayoze dzoko sininge msingo hanyena se tosingi mbasikora zoge inakostaurako ziri line zoyelo zakarako idoko konosingira kapisimokachikostaura hanyena sene kakuyuka walenge ndi wale tuni nunge korundunu kusingira no mundo mumo asingi matuwara tosingire kokukolefti okukonontere mpere konosingira koko kapisa asi osinge ni oyuga kuda kutumbire na matuwa ogapirukire asi petekeremuko tuchinjepo pena mbarangano kudusako ina yekutware pamwe pamene
1: tumupandure siri warrant
0: wamphandumphandu ngano yezuva remumapere
1: nonengosikwawo imongosina vakaliporapo warrant kavonzo kutundira mokavango zoutokero vakwetu womono nzira vanamanamo vavuri kutupamo nene pono nzira tetu kavango zoutokero zoupume zuva asinge yakuli nyunganga mono nzira detu ngapa munativura kugendamo omwe avuri kutupa mapukuro gomanene sevadraiva nosevagendi porupadi anomokeverera unene ponye koiponga yaro tangoni mpe monye ehetakano yodola zanamibia kumwene imaliwa yoirongo nayo peke ano mezuva lya neina lyo mazuvanye norombali nalimwe gokwedi kwa kudumo nkoro asi euro zimwe moimaliwa ya namibia kuna karasi morongo na hambo ndatu ano paunde zimwe moimaliwa ya namibia kuna karasi norombali na zimwe ano US dollar zimwe moimaliwa ya namibia kuna karasi murongo na ntano asi mongoso liaskama ehetakano lyodola za namibia kumwe noimaliwa yoirongo nayo peke ano mezuva lya neina lyo mazuvanye norombali nalimwe gokwedi kwa kudumo nkuru nokutarasi karuveze ketu no minute nado aye murongo komakura zitone vili zetu za uhambo mbali noporuvejeru iro ruveze atuvurugwanikira kumwene wakwetu wokoruharwa namposte nao mokuvura kati pamo akwetu agwanene mawa kutundira musika sa sepangero asi kupiva kuvura nyika tambwisira akwetu wokoruharwa namposte mpito zene

Mbili zoro nambali ezi watu FM kuna kwa makoma dimbuti anakoresa Christine Simbungu. Uministiro unandima unadisa masiri kuguma pego ku genda imuna pokachiko rwa sorongo hangwe na kabango zuto kero mokuwa mama chiriso gumkisiko wa kondo no kana. President Gona Lucia Vetboy anadidili keasi mamango guiruga na guye wantani kapisika kademe ni kuyuruga na eva na kuruga na waruga ni tupo nyewa kataru ure kukari na wa waruga ni. Ministra Gweyo Monda Zosorongo, Antundwa Irongo, ne Popero, Lucia Ipumbu, kuna pampere kedaba Namibia, mokali hame sera mapura gira kongkara pamwe, kostura poveta, so Antundwa Irongo, no stambu suku hongika veta, nazga pangira roha, roha choe ilimosorongo. Nongkamba taro de pangiro, moka kohonona, utigu womema, kupume zoa uroha sorongo hangwena, mundikadina karango ntambo, zukurundura roha, roga vera mema. United States sinaduisa matokoro mosarapota sa presidente Guanare mosarapota sa dipago presidente Guanare gua Cuba Raul Castro epangiro de Sierra Leone lina pamike mbunga azwacho yuki ukuwa ukasika abaga kabatengu direko United States kupitra malizu upokachiko yurongo yuari tanie kumporo lekuwa kuka Rwane Samkisi go Ebola ne mia ukori uro na hambo mbali moti arsi kuna diwisa si pili uo wanaka gamba tero zompumbwe wa sesu inakadigo peka nukamba daro doka kewele na mkisi kena kuna karama dimbudi ano mbudi zene na jesuika povili zo zimwe siporwe juru tangu ni mgaema kugaha ingura polis mkula uwa kampako ilikuwa mo rema diwisomu.

0: Gaidi wa kudimba agehina gari hara mwene opo dimbi rusumoro okto menya menya ndino nsige muhe na mospara
1: okuta ni menya menya
0: okto menya menye wa mora rusumo kwa karasa ene dina lioge ako hato menya menya to dimbi okto menya menya mora walihara nyamo walihara nyamo ge ndibira Ok, mpako, tupwewa mpako, rubeze kumu na usoro wa kara, mpako.
1: Hello.
0: Hi, how are you? I am good. Oko kara kupi?
1: Muremi.
0: Ok. Ngapi mlea kukenda poe pato, Muremi? Asinga kimuleo kugenda po epato. Inke yo kurugana mepato hewa. Okay. Makura.
1: Hey.
0: Otu dimbire po erusumo. Makura morusumo motu zuwe mohe na edina lioge. Kuro irugano yo. Muremi?
1: Ha?
0: Kuro irugane sae?
1: Ha?
0: Ota meke kutu dimbira por sumo, makura mor sumo roto, tumbura mohe na edina lioge. Mom tupo kudimba?
1: Hmm.

0: tunda tunda tunda tunda mjilange tunda mjilange tunda tunda tunda tunda tunda tunda mjilange tunda mjilange tunda mjilange tunda mjilange tunda mjilange tunda tunda tunda tunda tunda tunda mjilange.
1: Aha, au manango sohewa. Makura tu aroroka ye kundindela sino tumbura mosa ye dina lioge. Walidiwa rahena tumbura mwe dina lioge morusumo. Au mana hewa?
0: Ha?
1: Au mana?
0: Ha?
1: Omana kutudimbira po?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Pando kwa hiyo wiza umelikuwa moka hewa?
0: Mpeko mkwetu.
1: Okay, mpako.
0: Halo.
1: Halo. Ngapi?
0: Nawa. Halo.
1: Nambi ni muwa watupu. Nalitua kuhuyunga. Nalitua kuhuyunga?
0: Na Biona.
1: Biona?
0: Ni.
1: Biona walihara nyamo gendi pira?
0: Walihara.
1: Unene nene zae, ndingapi?
0: Ni.
1: Yaro, awe na mei motupu na igaza rewa. Makura utu dimbire po yerusumo. Mom tupu walihara nyamo ge imohena simpe noru dimba. Mora edina loge tarikara momo rusumoro. Dimbira po karusumo? Yaro.

Kerasi nominte morongo nantano dakpita kovedi zontane nomsike dima vrukpura dime donak mpako do grupa pangesi pitira mo melikuwa maletu lioko nguruva. Aye, koko kuwape kanompadi tan mzaka nompidi nomsika odo makura oneto mtarasi inke nomvura kurugana ko. Inke nomvura kurugana ko. Kovedi vaprange brother miyenga kume nukamsika sangalawaya. Aye, kamsika kakuu. Sangalawaya.